DCNI, siaran luar negeri, All India Radio, Akashwani. Selamat pagi saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada. Bersama saya, Jyoti Sarup Sharma. Siaran kami dapat Anda ikuti setiap hari melalui Ria Gelombang 15.260 kHz pada jam 8.30 hingga 9.30 pagi waktu Indonesia Barat. Beberapa acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini adalah sebagai berikut: Warta Berita, Lagu Instrumentalia, Komentar, Lagu Rakyat, Acara Spotlight, Disusul oleh beberapa buah lagu non-film, dan seperti yang biasa kami mengakhiri dengan acara esok harinya. Di sini siaran Radio India Kashmani. Sebagai acara yang pertama, kini ikutlah Warta Berita. Warta Berita disampaikan oleh Jyoti Sarup Sharma. Sari Berita Penting. Perdana Menteri Narendra Modi menyatakan bahwa transformasi pedesaan dan kemandirian perempuan menandai kemajuan India. Menuruti pentingnya pengabdian sosial, reformasi sosial, dan perubahan positif. New Delhi menandai serangan-serangan yang semakin meningkat terhadap pengiriman komersial dan para pelawat di Teluk Laut Merah dan Laut Hitam dalam sidang umum PBB. Menyatakan bahwa serangan-serangan tersebut bukan lagi kejadian yang luar biasa. Afrika Selatan dan Brazil mengecam serangan teror Pahalgam dalam pertemuan IPSA di sela-sela UNGA. Menegaskan kembali toleransi nol terhadap terorisme. Menteri Luar Negeri S.J. Shankar menirukan negosiasi berbasis teks untuk memastikan reformasi PBB yang bermakna. Mengkritik mereka yang menentang perubahan. Iran mengusulkan peta jalan untuk mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat dan membuka kembali Selat Hormuz dalam 7 hari. Dan di Asia Games di Jepang,

Pasangan India Kamaljit dan Suruchi Singh meraih emas dalam nombor pistol udara 10 meter beregu campuran. Jumlah medali keseluruhan India mencapai 23 dengan 2 emas, 9 perak dan 12 perunggu. Berita selengkapnya. Perdana Menteri Narendra Modi menyatakan bahawa selama 12 tahun terakhir, kesenjangan antara kota dan desa di India telah menyempit secara signifikan. Beliau meneroti peningkatan yang sangat besar dalam infrastruktur pedesaan dan mencatat bahawa perempuan-perempuan di seluruh negeri juga telah semakin mandiri dan berdaya secara ekonomi. Perdana Menteri Modi membuat pernyataan-pernyataan ini selama interaksi virtual kemarin dengan para sewa yatri yang bepergian dalam yatra dari Varanasi ke Vadnagar di bawah sewa sangkalp abhiyan. Beliau menekankan pentingnya pengabdian sosial, reformasi sosial dan perubahan positif. Beliau menyatakan bahwa Viksit Bharat, India yang maju hanya dapat diwujudkan dengan kontribusi dan partisipasi semua orang. Perdana Menteri Modi meneroti bahwa Vadnagar memberikan kepadanya nilai-nilai yang membentuk hidupnya. Sementara Kashi menambahkan warna-warna pengabdian yang tak terhitung jumlahnya pada nilai-nilai tersebut. Beliau mengungkapkan kebahagiaan bahwa kaum muda juga memperkaya perjalanan ini dengan berbagi warna pengabdian. Selama interaksi tersebut, para yatri ini berbagi pengalaman mereka dengan Perdana Menteri. Perdana Menteri Modi juga mengajak para yatri untuk memelihara buku harian dan mencatat pengalaman-pengalaman mereka selama yatra. Menteri Luar Negeri S. Jaishankar kemarin mengangkat keprihatinan atas serangan-serangan berulang terhadap pengiriman komersial dan para pelaut di Teluk Laut Merah dan Laut Hitam, mengatakan bahwa serangan-serangan tersebut bukan lagi kejadian-kejadian yang luar biasa. Dr. Jaishankar menyampaikan pidato dalam pertemuan perdana kelompok sahabat tentang keselamatan dan keamanan pengiriman dan pelaut atau Group of Friends on Safety and Security of Shipping and Seafarers selama seksi ke-81 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations General Assembly di New York. Menteri Luar Negeri mengumumkan sebuah inisiatif baru oleh India dan Liberia bersama-sama untuk menarik perhatian yang lebih besar pada keselamatan dan keamanan kapal-kapal dan para pelaut. Beliau menyatakan bahwa India, sumber utama pelaut, dan Liberia, registri pengiriman terbesar di dunia, telah bergabung untuk memperkuat keselamatan dan keamanan maritim. Inisiatif ini bertujuan untuk membangun kerangka konsultatif guna meningkatkan keamanan maritim dan memastikan bahwa para pemangku kepentingan utama memiliki suara yang lebih besar dalam diskusi-diskusi mengenai sektor tersebut. Beliau menunjuk pada serangan terbaru terhadap kapal curah berbendara Antigua dan Barbuda MV Cape Dow di Teluk Oman yang mengakibatkan seorang pelaut India tewas. Dr. S. Jaishankar juga menyebutkan kasus kapal tanker minyak berbendera Panama El Gaya yang diserang di Selat Hormuz dan menyebabkan seorang anggota awak India dilaporkan hilang. Menteri Luar Negeri juga menarik perhatian pada serangan-serangan terhadap kapal-kapal sipil di Laut Hitam termasuk yang melibatkan MV Amorphi dan MV Golden Leo. Beliau menyatakan bahwa insiden-insiden ini tidak lagi dapat dipandang sebagai kasus yang terisolasi karena kapal-kapal komersial dan pelaut-pelaut telah menghadapi serangkaian serangan di jalur-jalur perairan utama. Beliau menyatakan bahwa serangan-serangan terhadap pengiriman komersial telah mempengaruhi orang-orang dari beberapa negara dengan pelaut dari berbagai kebangsaan juga termasuk di antara mereka yang tewas atau terdampak. Dr. Jaishankar menyatakan bahwa serangan-serangan yang mengganggu perdagangan maritim dan merenggut nyawa-nyawa sipil tidak dapat dibenarkan dan menirukan kepada negara-negara untuk bekerja sama untuk menghentikan insiden-insiden semacam itu. Menteri Luar Negeri berada di New York memimpin delegasi India untuk pekan tingkat tinggi pada sesi ke-81 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dr. Jaishankar akan menyampaikan pidato dalam sesi tingkat tinggi hari ini. Selama kunjungan tersebut, Menteri telah menghadiri berbagai pertemuan plurilateral dan bilateral. Menteri Luar Negeri Dr. Jaishankar

sama dengan Menteri Luar Negeri Afrika Selatan Ronald Lamola dan Menteri Luar Negeri Brazil Mauro Vieira telah dengan tegas mengecam serangan teror Pahalgam dan menegaskan kembali komitmen mereka terhadap toleransi nol untuk terorisme. Ketiga menteri tersebut bertemu dalam kerangka forum dialog India-Brazil Afrika Selatan atau India-Brazil South Africa di New York di Sela-sela UNG dan menekankan komitmen mereka terhadap piagam PBB, hukum internasional dan sistem multilateral yang lebih kuat. Dalam sebuah pernyataan bersama, para menteri menyerukan reformasi komprehensif Dewan Keamanan PBB untuk menjadikannya lebih demokratis, representatif, dan mencerminkan realitas-realitas kontemporer. Para menteri IBSA mengungkapkan keprihatinan atas dampak konflik global terhadap Global South, khususnya melalui ketidakamanan energi dan pangan, inflasi, dan tekanan-tekanan fiskal. Menteri Luar Negeri Dr. Jay Shankar menyatakan bahwa reformasi PBB yang bermakna memerlukan negosiasi berbasis teks, memperingatkan bahwa pembicaraan-pembicaraan tanpa teks hanya akan sama dengan membeli waktu dan penundaan dalam prosesnya. Beliau menyatakan bahwa meningkatkannya frustasi global atas perubahan-perubahan struktural yang tertunda di Perserikatan Bangsa-Bangsa mengindikasikan bahwa para penentangan reformasi hanya memanfaatkan institusi tersebut daripada mendukungnya. Dr. Jay Shankar berbicara dalam sesi tingkat menteri berjudul Ruptures and Ramparts, Building Bridges of Changing World atau Keretakan dan Bentang Membangun Jembatan untuk Dunia yang Berubah di sela-sela sidang umum PBB ke-281 di New Delhi, PBB ke-81 di New York. Menyikapi ringkatan-ringkatan prosedural yang menghambat kemajuan institusional, Menteri Luar Negeri mencatat bahwa keinginan kolektif untuk transformasi institusional telah semakin menguat. Dr. Jay Shankar membela seruan-seruan untuk reformasi struktural Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengatakan bahwa tuntutan-tuntutan tersebut berasal dari keinginan untuk memperkuat institusi daripada permusuhan terhadapnya. Beliau menyatakan bahwa ada perasaan yang semakin kuat bahwa PBB harus berubah dan lebih baik mencerminkan realitas-realitas dunia saat ini. Beliau menambahkan bahwa PBB semakin dipandang tertinggi dan beragaman bahwa mereka yang benar-benar peduli terhadap organisasi tersebut harus mendukung upaya-upaya untuk mereformasinya. Beliau juga menirakan bahwa penentangan terhadap reformasi dapat mencerminkan kurangnya komitmen terhadap masa depan PBB. Dr. Jay Shankar juga menelok gagasan bahwa reformasi PBB dapat dicapai melalui kebulatan suara, menarik perasaman dengan pengambilan keputusan demokratis. Beliau menyatakan bahwa negara-negara harus bebas untuk mengajukan pendangan mereka. Setelah itu, keputusan-keputusan harus diambil melalui permungutan suara. Beliau menyatakan bahwa hal ini sangat penting untuk menggerakkan proses reformasi ke depan. Menteri Luar Negeri juga menyatakan bahwa ada kesediaan yang lebih besar di antara negara-negara Global South untuk bekerja sama mengenai isu tersebut. Beliau menyatakan bahwa negara-negara semakin bersedia untuk terlibat satu sama lain dan bekerja sama, yang merupakan perkembangan positif karena membantu memutus ketergantungan-ketergantungan lama dan berkontribusi pada dunia yang lebih demokratis dan seimbang. Acara tersebut menyaksikan partisipasi dari tokoh-tokoh internasional termasuk para menteri luar negeri dari Jamaika, Suriname, dan Ghana. Pernyataan-pernyataan Dr. Jay Shankar muncul seiring Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah menirukan reformasi Dewan Keamanan, mengatakan bahwa Dewan tersebut harus lebih baik mencerminkan dunia saat ini dan memiliki legitimasi yang lebih besar untuk mengatasi tantangan-tantangan geopolitik saat ini. India telah lama mengadvokasi reformasi Dewan Keamanan termasuk perluasan keanggotaan tetap maupun tidak tetapnya. New Delhi beragumen bahwa Dewan beranggotakan 15 orang yang dibentuk pada tahun 1945 tidak mencerminkan realitas-realitas geopolitik kontemporer secara memandai. Sekretaris
di Kementerian Luar Negeri, Sibi Giorg menyampaikan pernyataan India dalam pertemuan pleno tingkat tinggi tentang mengatasi ancaman-ancaman eksistensial yang ditimbulkan oleh kenaikan permukaan laut pada sidang umum PBB ke-81 di New York. Beliau menyambut baik adopsi deklarasi PBB tentang kenaikan permukaan laut dan menyoroti upaya-upaya India dalam ketahanan pesisir, konservasi mangrove dan infrastruktur yang tahan terhadap bencana. Sekretaris menegaskan pentingnya konvensi PBB tentang hukum laut atau United Nations Convention of the Law of the Sea, zona-zona maritim yang stabil dan kesinambungan kenegaraan bagi negara-negara pulau dan pesisir. Sebelumnya, Sekretaris Sudhakar Dalila menyampaikan sambutan dalam keterlibatan Delivering the Sendai Framework, an Asian Approach to Inclusive Disaster and Climate Resilience, atau mewujudkan kerangka Sendai, pendekatan ASEAN untuk ketahanan bencana dan iklim yang inklusif. Bapak Dalila menyoroti sistem-sistem peringatan dini India yang diperkuat, infrastruktur yang pertimbangkan risiko dan kesiapsiagaan menghadapi bencana bersama dengan koalisi untuk infrastruktur tangguh bencana dan kerjasama India, ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan dalam kesiapsiagaan dan respons bencana. Sekretaris juga berpartisipasi dalam pertemuan tingkat menteri tahunan negara-negara kurang berkembang atau least developed countries di PBB. Beliau menegaskan kembali kemitraan India yang teguh dengan negara-negara LDC. Iran telah mengusulkan sebuah peta jalan 7 hari yang bertujuan untuk mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat. Menurut laporan-laporan media, Menteri Luar Negeri Abbas Argachi menguraikan rencana tersebut kepada para wartawan di New York. Proposal tersebut berupaya untuk mengimplementasikan kondisi-kondisi dalam nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding MOU yang disepakati oleh Washington dan Teheran pada bulan Juni, termasuk penghentian permusuhan dan pembukaan kembali Selat Hormuz, dilaporkan telah disampaikan kepada Washington melalui para perantara awal pekan ini. Proposal Iran meminta Amerika Serikat untuk memenuhi kondisi-kondisi tertentu dalam 7 hari untuk memulai kembali pembicaraan gencatan senjata dan mengakhiri blokade yang mencekik selat yang sangat strategis tersebut. Dalam Asian Games, pasangan India Kamaljit dan Suruchi Singh memenangkan medali emas dan dalam nomor pistol udara 10 meter bergu campuran di Aichi Nagoyo, Jepang kemarin. Pelari jarak jauh Gulvir Singh memenangkan medali perak dalam lomba 10.000 meter putra di Asian Games. Atlet berancayan Elanggawan memenangkan medali perunggu dalam lomba gala putri. Atlet India lainnya Manpreet Kaur juga memenangkan medali perunggu dalam tolak peluru putri. Dalam tenis meja, pasangan ganda campuran India, Dia Chetal dan Manusha harus puas dengan medali perunggu setelah kalah dari pasangan juara dunia dari China, Wang Chuing dan Sun Yingsha. Presiden dan Perdana Menteri telah mengucapkan selamat kepada semua peraih medali. Dengan ini, jumlah medali keseluruhan India telah meringkat menjadi 23, terdiri dari 2 emas, 9 perak dan 12 perunggu. Sari berita penting sekali lagi. Perdana Menteri Narendra Modi menyatakan bahwa transformasi pedesaan dan kemandirian keperempuan menandai kemajuan India. Menyoroti pentingnya pengabdian sosial, reformasi sosial dan perubahan positif. New Delhi menandai serangan-serangan yang semakin meningkat terhadap pengiriman komersial dan para pelaut di Teluk Laut Merah dan Laut Hitam dalam sidang umum PBB, menyatakan bahwa serangan-serangan tersebut bukan lagi kejadian yang luar biasa. Afrika Selatan dan Brazil mengecam serangan teror pahalgam dalam pertemuan IBSEA di sela-sela UNGA, menegaskan kembali toleransi nol terhadap terorisme. Menteri Luar Negeri Ajay Shankar menyerukan negosiasi berbasis teks untuk memastikan reformasi PBB yang bermakna, mengkritik mereka yang menentang perubahan.
Iran mengusulkan peta jalan untuk mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat dan membuka kembali Selat Hormuz dalam 7 hari. Dan di Asian Games di Jepang, pasangan India Kamaljit dan Suruchi

sing marai amas dalam nomor pistol udara 10 meter beragu beragu campuran. Jumlah medali keseluruhan India mencapai 23 dengan 2 emas, 9 perak dan 12 perunggu. Demikian tadi warta berita, berikutnya musik instrumentalia.

Setelah lagu instrumental ini tadi, saudara-saudara pendengar, kami sajikan komentar yang berjudul Roundtable Indo-Afrika tentang WASH, diselenggarakan sebagai bagian dari Konferensi WASH Internasional di India kedua selama IIWW ke-9 tahun 2026. Ikutlah komentar. Sebagian bagian dari Konferensi WASH Internasional India kedua yang diselenggarakan selama Pekan Air Internasional India ke-9 atau India International Water Week 2026, Departemen Air Minum dan Sanitasi atau Department of Drinking Water and Sanitation, Kementerian Jal Shakti, Pemerintah India menyelenggarakan Roundtable Indo-Afrika tingkat tinggi tentang air, sanitasi dan kebersihan atau water, sanitation and hygiene pada hari Kamis di New Delhi untuk bermusyawarah mengenai tantangan-tantangan air dan sanitasi bersama serta menjajaki peluang-peluang untuk kerjasama di masa depan. Roundtable tersebut mempertemukan para duta besar dan perwakilan-perwakilan dari 22 negara Afrika, pejabat-pejabat senior pemerintah India, mitra-mitra pembangunan dan organisasi-organisasi internasional, mahasiswa-mahasiswa teknik yang berafiliasi dengan AICTE atau All India Council for Technical Education, Dewan Pendidikan Teknik seluruh India dari kawasan ibu kota nasional diundang untuk menyaksikan musyawarah-musyawarah tersebut. Menetapkan konteks, Sri Ashok K.K. Meena, Sekretaris DDWS, meneliti bahwa pengalaman India dalam pasokan air, pedasan, dan sanitasi melampaui infrastruktur fisik dan secara fundamental berkaitan dengan kesehatan masyarakat, martabat, pemberdayaan perempuan, dan kepemilikan komunitas. Beliau menekankan bahwa komitmen politik yang kuat dan kepemilikan institusional lokal telah menjadi hal yang sentral dalam kemajuan India di bawah misi Jal Jeevan atau Jal Jeevan Mission dan misi Swachh Bharat Gramin atau Swachh Bharat

मिशन ग्रामीण मनारीक परहातीयन पडा करांका ताता कलोला यांग तर डिसेंट्रलाइजेशन यांग दी अडॉप्सी दी इंडिया बलियो मनगास्कान परान क्रितिस यांग डिमाइनकान ओले ग्राम पंचायत अताउ देवान देसा डान कोमिते कोमिते आयर डान सानितासी देसा डालाम परंचनान ऑपरेशनल पमंतुआन डान कबरलांजुतान लायनान लायनान पडेसान Sri Mina lebih lanjut meneroti bahwa lebih dari 2,480,000 perempuan telah dialiti dalam penggunaan kit pengujian lapangan untuk pengawasan kualitas air menjadikan perempuan sebagai peserta aktif dalam tata kelola air lokal. Beliau juga mengenang dampak transformatif dari misi Swachh Bharat Gramin yang mengubah sanitasi menjadi gerakan rakyat nasional melalui perubahan perilaku, kepemimpinan lokal, dan partisipasi komunitas. Menekankan pentingnya keberlanjutan, beliau menguraikan 5 pelajaran utama dari pengalaman India. Kepemimpinan politik yang kuat, pemerintahan lokal yang diberdayakan, investasi pada manusia bersama infrastruktur, perencanaan untuk operasional dan pemeliharaan sejak awal, serta pengguna sistem-sistem digital yang sederhana dan dapat dioperasikan secara bersama untuk akuntabilitas dan pemberian layanan. Sekretaris JDWS menyatakan bahwa India merasa terhormat untuk berbagi pengetahuan operasional, pendekatan-pendekatan digital, dan pengalaman dalam tata kelola komunitas sembari belajar dari inovasi-inovasi dan pengalaman-pengalaman yang muncul di seluruh Afrika. Tujuan dari musyawarah ini adalah untuk saling belajar satu sama lain dan memperkuat pendekatan-pendekatan yang dapat menghadirkan air bersih yang aman, sanitasi yang bermartabat, dan layanan-layanan yang tangguh bagi komunitas-komunitas. Kerjasama semacam itu dapat kontribusi secara bermakna pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goal dalam mempresentasikan perjalanan sanitasi India. Ibu Aishwarya Singh, Sekretaris Bersama dan Direktur Misi Swachh Bharat Gramin Mission, meneroti bagaimana misi tersebut mengubah sanitasi menjadi gerakan rakyat melalui partisipasi komunitas yang belum pernah terjadi sebelumnya dan perubahan perilaku. Beliau mencatat bahwa lebih dari 120 juta toilet rumah tangga telah dibangun sejak tahun 2014, membantu India mencapai cakupan sanitasi universal dan meraih target SDG 6.2 lebih awal dari jadwal. Dalam menyampaikan perspektif global, Bapak Saroj Kumar Jha, Direktur Global Air Bank Dunia, menggambarkan transformasi air dan sanitasi India sebagai salah satu contoh paling signifikan dari perubahan pembangunan berskala besar yang disaksikan di negara-negara berkembang. Beliau mengamati bahwa kepemimpinan politik yang kuat, koordinasi institusional, pembiayaan inovatif, investasi publik, dan partisipasi komunitas merupakan faktor-faktor utama di balik keberhasilan tersebut. Perwakilan-perwakilan dari Bank Dunia, Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization, UNICEF atau United Nations Children's Fund, Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa, Sanitasi dan Air untuk Semua atau Sanitation and Water for All, dan BISAG and berbagi pengalaman-pengalaman internasional, inovasi-inovasi dan praktik-praktik terbaik dalam pemberian layanan WASH. Diskusi-diskusi meneroti peran yang semakin besar dari teknologi-teknologi digital, alat-alat geospesial, institusi-institusi komunitas, pengawasan, kualitas air, ketahanan iklim, dan pembuatan kebijakan berbasis bukti dalam memperkuat sistem-sistem air dan sanitasi. Para peserta juga menekankan pentingnya kemitraan-kemitraan di antara pemerintah-pemerintah, komunitas-komunitas, organisasi-organisasi pembangunan, dan institusi-institusi teknologi untuk mencapai hasil-hasil WASH yang berkelanjutan.
Dalam pidatonya kepada para peserta, Sri Shivala Naik Mude, Sekretaris Tambahan Kementerian Luar Negeri menyoroti Kementerian Pembangunan India yang sudah lama terjalin dengan negara-negara Afrika dan menegaskan kembali komitmen negara tersebut untuk mendukung Afrika meraih pembangunan infrastruktur, pembangunan kapasitas institusional, dan

pertukaran pengetahuan, mengenang ikatan-ikatan historis dan perabadan antara India dan Afrika. Beliau menekankan pentingnya bekerja sama sebagai mitra-mitra global South untuk mengatasi tantangan-tantangan pembangunan yang umum. Selama sesi interaktif, para duta besar dan perwakilan-perwakilan negara-negara Afrika berbagai pengalaman-pengalaman dan perspektif-perspektif mengenai ketahanan air, sanitasi, irigasi, ketahanan iklim, dan pembangunan infrastruktur berkelanjutan di negara-negara mereka. Mereka mengakui pencapaian-pencapaian India dalam memperluas akses ke air minum dan sanitasi serta meneliti beberapa prioritas bersama termasuk pemanenan air, pengelolaan air tanah, pengelolaan dan penggunaan kembali air limbah, keberlanjutan sumber, teknologi-teknologi pengelolaan air yang terjangkau, pengelolaan limbah, tata kelola air digital, dan infrastruktur yang tahan terhadap iklim. Beberapa peserta mengungkapkan minat untuk mengajar kerjasama pemerintah ke pemerintah, pertukaran-pertukaran teknis, proyek-proyek percontohan, kemitraan-kemitraan penelitian, kolaborasi akademik, dan kunjungan-kunjungan exposure untuk memfasilitasi berbagai pengetahuan dan transfer teknologi. Roundtable tersebut diakhiri dengan pendalaman kerjasama India-Afrika melalui keterlibatan yang berkelanjutan, pembelajaran bersama, dan kemitraan-kemitraan praktis. Musyawarah-musyawarah tersebut menegaskan kembali pentingnya kerjasama selatan-selatan dalam mempercepat kemajuan menuju air yang aman, sanitasi yang bermartabat, dan layanan wash yang tahan terhadap iklim bagi semua. Sekian. Demikian tadi komentar saudara-saudara pendengar. Kita masih bersama dengan siaran Radio India Akashwani. Dalam acara selanjutnya, ikutlah lagu rakyat Bhojpuri dari daerah Bihar.